0: شكرا.
1: Vara reiti hadia genes ti fo mi faro mi baddol koli aini ya ekko. Assalamu alaikum.
2: Wa alaikum salam.
1: Aini?
2: Napa?
1: Kenen halu?
2: Langgalu.
1: Ki kollani?
2: Ale, ini, ale, saboy gen kudako screen beli.
1: Saboy gen?
2: Kudako screen beli.
1: Kudako screen bala alida? Kocek kaya meyado? Sabu iru kocek kali.
2: Rotta acehi.
1: Rotta?
2: Acehi.
1: Roshi kaya do? Emwe ma vara rangalang he donu. Sabu ike mehri emwe ma kaga rangalang varu jasa ke masekata tayyaru huru kama datta me umid korani nge?
2: Lapa.
1: Kom masekata kum fashani? Guru atat?
2: Bandi akhiya.
1: Ha?
2: Bandi akhiya.
1: Banja kial den beno mi furtam emwe ma kodirne aini ge hadia meotti program hama masekke furi hama kollum kurin higa do aini ge hadia adu hala ki a av fasha
2: demo me onna mi

0: Ini boleh.
1: Aini ke panti ke mi kenesti ni kom wahke. Musun tau ke wahka. Dor nak ketta mi kial dini. Mi aru kom musun me kuriam mi dani.
0: Iruaya holang
1: musun ma mi de musun ma ki raja gorna musun do. Raja gorna ni emme de musun raja embero ga hataru musun otas. Ema ege teren kom musun me mi aru kuriam mi dani. Iruaya ta holang uta.
0: Irua
1: mosun korea medani vara vaves kada vara visara duas kole medo
0: papa
1: ehma uria ko din ves perataro handan koram vane visara kort noni kuda gendan den bere nikome ole ero sama vagade do hevia vara samalo am vane vaya visnagen beruga olem vani bere nikome ole ero midos kole harakka tere nonge podumi haka nula bere nikome ole ka ei kame vani ki bon fernunda kudenne den anika hama rashum bere daturukura eves kama ku daturukura kuchaku horia vane vara mosuma samal vegen datur takura de mamma men bodam mikama visnane ekam te kudin ves vane mamma men nan hadan kolla denge kudin aini hema vara riti hadia ekun aini mi feshi hinga dem masekata damada guru atum fashani nge oketa guru atuga miharu haing alifang huriha akorewe sebuhuri shaviyanya noona afiyawa konkore nagani haing alifang akorta mihiri negifami ati shaviyanya noona
0: ha
1: ha nagani
0: lapa
1: okay hinga ha